dia hidup, bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim.